88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin tuh ya Sobat Suara, saya kan sempat ngobrol tuh waktu saya siaran nongkrong bareng, kalau misalnya Jogja pasti aman lah Sobat Suara, enggak macet kok. Di tempat-tempat yang biasanya macet, titik nol, Malioboro, Jalan Mataram masih oke kok, enggak macet Sobat Suara. Kemarin saya ketulah, tahu enggak? Emang bener-bener ya, apa ngomong kudu hati-hati Sobat Suara, jangan terlalu jumawa, jangan semua-semua dibagikan dengan apa ya, terlalu sombong. Karena kemarin waktu saya pulang dari studio I Suara Jogja jam-jam berapa ya, jam-jam 12 gitu kan, jam 12-an lebih gitu Sobat Suara, saya lewat ke area Jalan Mataram di depan dari teras Malioboro, yang dulu teras Malioboro itu Sobat Suara, beuh, itu sudah mulai ramai. Terus saya kan belok ke kiri ya, mau ke arah Sarkem di situ. Kan itu ada persimpangan yang mau ke Sarkem ataupun mau ke Malioboro. Jangan tanya lagi di sana apakah banyak orang, tentu di sana banyak orang Sobat Suara, alias sampai macet. Ya udahlah Sobat Suara, namanya juga lagi liburan ya kan. Justru malah bagus kalau banyak yang datang ke Jogja, artinya apa? Roda perekonomian berputar.

0: 107.7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hands up sahabat suara, angkat tangan saya. Ya ampun, bener-bener. Masa kalau pagi tuh ya, saya ngerasanya tuh yang jadi PR. Karena tadi juga cukup rame sahabat suara. Di beberapa tempat tuh rada ono antri nih lho.
1: Di jalan ya?
0: Di jalan kan rada rame. Masa kini esok apa?
1: Apa?
0: Silau. Bener-bener silau sahabat suara. Panas tuh karena sekarang tuh kan emang lagi cuacanya dingin ya. Hawanya tuh dingin.
1: Tapi cerah.
0: Dan apa ya, nek panas ki ora sih sahabat suara, tapi lebih silau.
1: Iya.
0: Bener-bener kaya matahari kita dewe teng-tengan kaya lho. Ngerti lah?
1: Tetap-tetapan.
0: Tetap-tetapan dengan matahari. Apa, mau diberi diskon ke aku?
1: Sidi, beda matahari bu.
0: Beda matahari.
1: Tapi fact-nya nih sahabat suara, aku sama Adil tuh sama-sama dari barat.
0: Iya betul.
1: Jadi tiap pagi tuh menantang matahari banget.
0: Makanya.
1: Aduh, ini dia. Antara kita mau menantang matahari apa emang kita kesiangan, Del?
0: Definisi kita mengejar matahari, cuy. Iya kan? Ada kan lagunya mengejar matahari, ada.
1: Benar. Bener sih. Jadi kalau dilihat nih sahabat suara, muka kita emang hitam seluruhnya.
0: Enggak sih, cuy.
1: Karena maksudnya kena mataharinya.
0: Oh, iya, betul,
1: ini kalau dari Bantul, itu hitamnya cuma sebelah kanan.
0: Betul.
1: Dari Sleman, hitamnya sebelah kiri. Kita full.
0: Mending full rasi mbak, itu separuh. Oh rasi. Nah separuh aneh. Kamu zebra kah? Zebra cross kah kamu kalau cuma separuh-separuh?
1: Enggak, lebih ke Hudson.
0: Oh,
1: kanan kiri beda.
0: Gue lanang weto. Hudson lanang weto. Ngerti lah. Tapi iya loh sahabat suara. Kemarin kan saya sempat, aku cerita sama sahabat suara cuy. Kemarin saya ngerasa kayak Jogja liburan tapi masih aman ah. Gak terlalu macet, iya kan?
1: Iya, karena masa emang serenggang itu. Renggang, lenggang, lengang itu.
0: Selengang itu, masih kayak santai gitu loh. Di jalan tuh kita gak terlalu yang kawannya kalau pengen jempalek kayak mobil, ngerti gak sih sahabat suara? Kayak santai banget masih ya dia. Masih oke lah, jalan tuh masih kecepatan-kecepatan 40-50 tuh masih bisa.
1: Masih bisa menikmati.
0: Masih bisa menikmati sahabat suara. Bahkan kalau lagi lengang banget ya kemarin, 60 itu kadang masih bisa untuk
1: trek-trekan.
0: Orang ya ra trek-trekan kowe.
1: Maksudnya menyusuri jalanan Jogja aja.
0: Kowe ngubengi Mandala Kerida we trek-trekan.
1: Enggak dong.
0: Kayak mas, untuk nyalip gitu tuh masih oke okay, gitu. Di 60 tuh masih bisa. Mau ki sahabat suara ya ampun. Maksudnya ya enggak sepadat itu juga sih, tapi tetap lebih rame.
1: Padahal jamnya sama loh hitungannya.
0: Jamnya sama, saya enggak tahu kenapa itu sahabat suara. Wes rame sih lau. Ngerti lah. Kaya dia tuh gimana emosi.
1: Terlalu disapa pagi kalau ini.
0: Terlalu saya disapa matahari. Benar-benar di depan mata sahabat suara. Tapi kelihatannya saya juga sempat lihat story-nya Agnes Marhilo.
1: Iya.
0: Dia juga bilang katanya ada macet orangnya matahari.
1: Oh, ada macet ya.
0: Dia ini Mayarana.
1: Waduh, legend tuh.
0: Legend. Tapi kalau misal, tapi kayak Agnes Marhilo juga bikin story. Dia juga ketemu macet kemarin.
1: Kemarin berarti?
0: Kemarin.
1: Oh berarti ya Jogja mungkin jam-jam tertentu agak ramai ya?
0: Atau mungkin memang sudah mulai datang wisatawan cuy?
1: Bisa jadi,
0: iya kan?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut kamu sahabat suara, kamu ketemu macet-macet itu juga gak sih? Coba ngobrol dong, siapa tahu ya kita juga bisa jadi mawas diri gitu.
1: Oh,
0: ya
1: boleh.
0: Lebih ke kalau mau ke area mana kita bisa prepare waktunya tuh lebih baik lagi. Ben ratelat kan
1: balik acaranya sesuk makanya suka saiki
0: lebih kegasian bu nek ngono kuwi.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Liburan tuh kadang juga jadi dilema sih sahabat suara. Seneng ya kalau misalnya liburan gitu kan, gak ada kegiatan gitu, cuma nyantai-nyantai aja di rumah putra-putrinya ya kan. Sing sekolah ki nyantai cuy, tapi kadang juga bosen gitu loh.
1: Apalagi di rumah terus, gak ada temennya, biasanya kan temen sekolah. Ini gak ada temen di rumah, jadi kayak ngapain ya masa gadget terus, itu juga gak bagus loh Del.
0: Tapi semoga aja ketika mereka bosen, mereka tetap melakukan hal-hal yang produktif
1: nah,
0: ya.
1: Nah itu.
0: Karena banyak kan sebenarnya. Betul, banyak hal yang bisa dilakukan. Ojo kue kur nongkrong tapi kegiatanmu rapek ngono ki lho sahabat suara.
1: Ya, makanya.
0: Perlu adanya pengawasan orang tua.
1: Asik.
0: Weh, mantap.
1: Ini dia.
0: Pagi-pagi saya sudah kerasukan dinas kah ini?
1: Enggak, lebih ke ini apa parenting lagi deh.
0: Parenting lagi. Betul. Sama ngerti kan Ade sekolah parenting sesuai Ade dipercaya untuk ngimsi parenting.
1: Asik. Iya bener. Jujur seru deh.
0: Seru kan? Kita sebagai calon-calon parents.
1: Betul.
0: Keri loh sahabat suara. Kupingku kering yang gue handphone anak gue. Terus ngomong sebagai calon-calon parents sana tuh keri.
1: Kita aminin dong.
0: Oh amin. Betul sih. Betul ya.
1: Maksudnya kita juga harus mempersiapkan diri. Jadi orang tua tuh harus ada bekalnya Del.
0: Betul.
1: Termasuk kalau udah jadi orang tua juga harus belajar. Gimana sih caranya anak nih biar produktif bun?
0: Yang gue bun
1: iya.
0: Rada ganjel ya.
1: Kan kita harus sapaannya bun dan iya. Ayah.
0: Bunda. Karena sekarang sendiri sahabat suara, kita kan tahu ya beberapa waktu terakhir ada banyak kejadian-kejadian kejahatan jalanan atau mungkin ada kenakalan-kenakalan dari anak-anak remaja ini yang jatuhnya bukan cuma kenakalan cuy, tapi bukan bahkan sampai ke kriminal.
1: Nah,
0: gitu
1: dia.
0: Kan ada kejahatan-kejahatan yang bisa merugikan orang lain juga. Sekarang ada namanya ada Satgas DIY yang dibentuk ini sebagai langkah antisipatif untuk mengatasi kondisi yang ada sekarang ini. Jadi ini langkah antisipatif ya, karena merasa bahwa ya anak-anak ini kan mereka adalah generasi-generasi bangsa.
1: Betul.
0: Penerus generasi-generasi emas. Jadi ada 3 pilar utama dari Satgas ini yang dilakukan, ada pencegahan, penegakan hukum dan juga rehabilitasi.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi untuk langkah dari pencegahan itu apa?
1: Apa tuh?
0: Ada program namanya Ibu Memanggil cuy.
1: Ibu Memanggil.
0: Jadi kalau misalnya anaknya pergi udah sampai malam jam 10, orang tuh harus mulai mawas, ditelepon, tanyain anaknya yang di mana deh, kamu lagi di mana, tahu gitu loh, bisa nge-track anak itu lagi ngapain, di mana,
1: mana kuwi. Itu singkatan apa emang sebutannya kayak gitu aja?
0: Emang sebutannya itu.
1: Kenapa
0: itu
1: harus ibu doang ya?
0: Boleh, wes sakarepmu mah ibu, bapak,
1: nenek
0: boleh.
1: Soalnya kalau ibu memanggil takutnya kayak pengabdi setan.
0: Waduh.
1: Iya kan?
0: Betul juga.
1: Kayak aku kaget gitu, ada lonceng kah di sini?
0: Ibu oh iya betul juga.
1: Bener kan?
0: Betul.
1: Wah ini
0: kalau nenek memanggil gayung kah?
1: Nenek gayung kah? Waduh. Okay. Kakek cangkul kah?
0: Kalau bapak kan ada Sabtu bersama ayah.
1: Bener.
0: Iya kan? Kok jadinya film? Sabar aku sesuai ngadepi wong siji iki. Ibu memanggil, gue kan biasanya anak itu lebih dekat dengan ibu.
1: Bener.
0: Ayah kan ada kegiatan di luar rumah, biasanya mereka banyak lebih banyak bekerja. Jadi mungkin bondingnya bisa biasanya lebih dekat dengan ibu yang biasanya 24 jam sama anaknya ngono kuwi lho.
1: Betul, boleh.
0: Jadi ada program ibu memanggil. Asli ragur ibu. Kalau misalnya adanya bapak ya bapak boleh. Kalau ada kakaknya ya kakak boleh. Gitu.
1: Yang penting tuh anak-anak enggak keliaran lah waktu malam-malam.
0: Ketrek aja cuy, di mana lagi ngapain gitu lo tahu
1: agak
0: gitu.
1: Agak posesif ya?
0: Bukan posesif sih, tapi karena mereka masih remaja.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, ini dia, benar.
0: Keadaan apa namanya ini psikologinya tuh memang belum dewasa kan.
1: Bener.
0: That's why kenapa SIM itu umurnya 17 karena secara psikologis mereka juga udah mulai matang, udah mulai dewasa.
1: Ngono
0: kuwi lo. Mantap iki aku, Esa.
1: Bagus. Udah cocok banget, Del.
0: Ngapa cocok? Boleh gak kamu kalau ngomong itu jangan kamu patah-patah?
1: Harusnya kamu tanya, cocok jadi apa?
0: Oh cocok apa?
1: Cocok jadi hansip.
0: Oh ngerti-ngerti hansip sih.
1: Menjaga keamanan Del.
0: Iso wae liane. Satpol PP misalnya.
1: Satpam
0: ya iso.
1: Kenapa
0: kamu Satpol apa meneh?
1: Itu tren.
0: Satpol
1: apa meneh? Kamu tuh kalau buka sosmed jangan yang gosip-gosip terus Del. Yang happy-happy juga kamu lihat lah.
0: Aku tuh gak pernah lihat gosip kok. Nah,
1: masa sih?
0: Aku gak pernah lihat gosip.
1: Tapi
0: hanya kehidupan-kehidupan artis yang diberitakan. Tidak. Kehidupan artis yang diberitakan dengan apa? Dengan framing.
1: Bumbu dikit boleh.
0: Bumbu dikit. Ngono kuwi lho cuy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
7: Aman.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: RMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Lagu ini ki, mesti aku nek pas mulai openingnya, intronya, itu kayak ikutin fanchatnya cuy. Kame-kame-ha.
1: Bener.
0: Karena aku pernah lihat live-nya langsung kan.
1: Iya.
0: Gue seru banget ternyata ya cuy.
1: Makanya, karena Gen Z itu sebenarnya tidak senam poco-poco.
0: Tidak.
1: Tapi kame-kame-ha.
0: Kame-kame-ha siapa? Iya, JKT48 kok. 14 Cookie itu biar ada sinetron nih.
1: Iya, yeah, tahu.
0: Yang jadi pemerannya Yuki Kato nih, kamu inget.
1: Wis, benar, jujur lupa.
0: Aku bagian Yuki Kato nih inget.
1: Tapi
0: pemeran yang lainnya lupa. Tapi ada Yuki Kato cuy.
1: Sebenarnya aku kalau nonton denger lagu ini itu inget, aku lupa mungkin 3 tahun yang lalu ada DBL Del.
0: Oh iya, yeah, betul.
1: Nah, salah satu sekolah yang cowok semua itu yang di Jogja itu nyanyi lagu ini, dance-nya.
0: Alah.
1: Dan senternya jelas cowok dong.
0: Betul.
1: Tapi cakep. Cakepnya tuh cantik. Aduh, cantik banget. Dia rambutnya badai gitu. Kayak kalau kita gak tahu ini sekolah khusus cowok, kelihatan kayak cewek banget. Ceweknya bukan cewek yang gemulai gitu ya, cewek yang mahal.
0: Kita aku tahu deh.
1: Iya, cakep banget.
0: Dulu tuh kita kalau ngelihat mereka kan mas-mas ya, zaman kita masih SMA gitu kan, kayak sepantaran gitu kan.
1: Sekarang
0: SMP kita melihat dedek-dedek semuanya.
1: Sini sama tante gitu.
0: Sudah berjalan begitu cepat ya.
1: Benar.
0: Sekali. Dulu kita kalau nabung buat liburan masih dalam kota.
1: Iya.
0: Sekarang kita liburannya kemana? Liburan keluar-luar pulau.
1: Pengennya gitu, tapi pengen juga yang simple aja, simple dan tidak ribet. Apakah ada untuk remaja jomblo ini, Del?
0: Bisa, pakai CityLink cuy. Karena ini kan udah 1 Juli kan kemarin. Berarti mulai kemarin, ini perjalanan dari Jogja bakalan makin gampang kalau kamu bareng sama CityLink. Karena nanti kau bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto ke Banjarmasin pakai pesawat ATR CityLink. Terus ada juga tuh penerbangan langsung dari Jogja International Airport atau YIA ke Makassar, Batam, dan Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Jadi gampang, kamu misalnya mau perjalanan bisnis, liburan, atau kamu mau ketemu sama keluarga, itu gak capek di jalan dulu cuy.
1: Tapi ternyata gak cuma itu aja sahabat suara, gak cuma gampang aja, kamu bisa dapetin juga gratis bagasi sampai 10 kg buat penerbangan ATR. Dan khusus buat member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung pakai aplikasi atau websitenya CityLink, bisa dapetin gratis bagasi sampai 20 kg buat penerbangan Airbus A320. Jadi langsung aja, kemanapun tujuan perjalanan kamu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama CityLink. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better fly CityLink.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Liburan ini ya sahabat suara, saya cerita gak sih kalau misalnya saya tuh masih punya adik yang SD, ini naik kelas 3. Dan gue ngerti yang kenapa? Dilakukan selama liburan apa?
1: Apa tuh?
0: Dari aku mangkat nyambut gawe cuy, mangkat nyambut gawe nganti aku Bali.
1: Oke.
0: Dek hanya teko ngombe karo mangan.
1: Bagus, kenapa lani dia apa? Berkelana?
0: Dolan. Yo le mancing karo kanca-kancane, engko le ngerti-ngerti wis apa nggowo layangan tang. Di tengah Jogja yang kamu tahu kan sahabat suara, panas terkini dia main layangan cuy.
1: Tapi cowok.
0: Lanang sih.
1: Ya wajar sih. Sebenarnya masih ada kegiatan Del.
0: Iya
1: walaupun
0: sih.
1: Di dekat-dekat rumah aja ya.
0: Cuman rasanya kayak gue ngerti sih aku dulu nganti kayak kok iso Bali sekra. Panas banget ki mohon maaf. Kok misal bu kamu tuh wis tau tidur dulu gitu mbak mamae gitu. Aku tuh mau main kok gini. Enggak boleh ngono kuwi kok. Le datang gitu sahabat suara dengan membawa sepedanya, le ndek kayak kwapruk ngono kuwi
1: wisan. Wis. Gue ngerti lah. Khasnya kaya. Anak coba bener-bener.
0: Iya. Wis udah kayaknya bener lah.
1: Tapi masih pakai sandal kan?
0: Ise.
1: Untungnya.
0: Ya ampun. Apa ya, wes aku wes mumet banget deloknya kayak bau matahari.
1: Ini kamu ajakin aja Del ke aktivitas-aktivitas yang ada di Jogja.
0: Iya makanya karena aku besok rencananya besok minggu, gak Sabtu minggu. Karena tanggal 4 sama 5 Juli itu lagi ada road to-nya JIKF. JIKF itu Jogja International Kid Festival tuh loh.
1: Oh layangan.
0: Layangan. Ini lomba layangan tingkat daerah. Ini untuk sedeyi dan sekitarnya. Di Kulon Progo sahabat suara. Ini ada beberapa. Di tepatnya ada di area persawahan Banaran. Galur Kulon Progo. Ini di baratnya jembatan Kabanaran.
1: Oh.
0: Ini dari berbagai negara cuy. Ada dari 17 negara yang akan
1: tampillah ya.
0: Ada. Ikut berkontribusi. Ada kategori trenaga. Kategori trenaga anak. Kategori tradisional, kategori kreasi, ada bazar UMKM juga, hiburan musik itu aku meh ngajak adik Gundono deh.
1: Macam-macam pokoknya.
0: Oh cuy.
1: Yang suka layangan-layangan boleh, tapi sebenarnya layangan itu permainan tradisional loh Del.
0: Permainan tradisional?
1: Iya kan? Jadi kalau misalnya kamu juga mau cari permainan tradisional yang lainnya nih sahabat suara, gak cuma layangan. Sekarang nih lagi ada event juga di Benteng Vredenburg.
0: Oh Benteng Vredenburg ada juga?
1: Ada juga. Namanya tuh Playon. Nah, di sana enggak cuma layangan tapi macam-macam banget kayak misalnya Enggrang. Tahu kan?
0: Enggrang,
1: Yang gini-gini enggak tuh.
0: Iya, kan ada suara.
1: Benar, yang kayak bambu gitu. Terus juga bayang banget permainan anak-anak di sana yang se-tradisional itu. Terus juga misalnya kamu mau cari yang nonton film, ada gratis juga Del. Jadi kamu bayar ke bentengnya itu, bisa mainan di Playonnya itu sambil nonton film. Film gratis.
0: Oh iya.
1: Itu buat anak-anak juga bisa. Jadi bisa banget nih kalau kamu misalnya mau mengenalkan mungkin ya permainan tradisional waktu zaman kita kecil dulu.
0: Ke di anak-anak. Benteng, di Benteng Vredenburg ya. Aku pernah nonton juga. Sekarang tuh ada namanya penampilan water dancing apa ya? Kamu tau gak?
1: Jadi, gak tau lagi jadi kalau water dancing.
0: Di depan mau kita mau masuk ke area Benteng Vredenburg. Itu kan ada jembatan.
1: Iya.
0: Jembatan itu kan ada kayak sungainya. Terus ada kayak air mancurnya gitu bener. Kan. Itu di setiap hari apa atau di jam apa gitu sahabat suara. Itu ada di mana nanti itu ada pertunjukan water dancing gitu. Jadi nanti kayak permainan dari lampu-lampu. Terus.
1: Berarti malam dong?
0: Malam.
1: Oh ini kayaknya emang karena masih rangkaian dulu waktu pembukaan gak sih Del?
0: Oh gitu.
1: Dari pembukaan di dulu udah ada kan?
0: Lupa saya, tapi saya pernah nonton tuh.
1: Nah itu, kalau ini eventnya suara. Cuma beberapa, satu bulan doang. Oh. Sampai 24 Juli doang.
0: No.
1: Bener-bener ada yang permainan gede banget, jungkat-jungkit gede banget ada Del. Bakiak gede banget juga ada. Terus ketapel gede banget juga ada. Tapi kalau misalnya nih, aduh kayak rame ya. Mending kamu ke Perpus Kota Jogja juga ada. Di sana lebih ke crafting gitu.
0: Ngapain dia?
1: Bikin-bikin kayak dari bulu-bulu itu apa?
0: Kaki?
1: Yang, bukan. Waduh.
0: Punya siapa yang
1: terlalu diambil? Bulu kaki kalau itu yang kayak sikat itu loh. Tahu enggak sih kreasi kawat bulu? Nah,
0: oh.
1: Kawat bulu. Terus ada film juga, origami juga. Tentang buku-buku jelas banyak banget. Kemarin saya sempat ke sana itu buat ngembaliin buku. Wah, isinya beber anak-anak semua. Sama mom dad-nya juga.
0: Seru banget ya?
1: Serame itu kayak, ih Wen ya ngajakin anak ke perpus gitu.
0: Gue mbak gak nih ngajakin anak, mending gue ngajak uang tuamu dono cuy. Ora.
1: Ya bener aku yo
0: dadi anake.
1: Aku yo anak-anak.
0: Wong tuamu sing ngeterke kowe.
1: Tapi masalahe iki prosotane cilik, Del.
0: Maksudku kok lebih ke ngene iki rasane kayak pas teko Mbak ketuan gitu. Jenengan mau ikutin ini rada luwih cilik sithik iso ra, Mbak? Lebih ke malu ya, bukan dengan teman-teman sepantaran jatuhnya bukan, kamu bukan. Jadi kayak budenya mereka ya kalau di sana ya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagi seneng banget sahabat suara, gak tau kenapa, mungkin saya sudah kesekian kalinya ngomong sama kamu kalau saya lagi happy banget sama lagu-lagu awal 2000-an. Ini dari tahun 2009. Alexa, sampai kapan sahabat suara? Mungkin saya kalau misalnya lagu, lagi suka sama lagu-lagu yang agak lawas. Tapi kalau masalah selera dari belanja, saya gak pernah berubah sahabat suara.
1: Apa?
0: Alfamidi tetap di hati.
1: Itu dia, apalagi nih sahabat suara, sekarang lagi ada spesial semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Dapetin langsung aja promo-promo double surprise. Weh, surprise banget nih. Yang khusus buat member Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 aja, dan di dalamnya ada produk house brand private label atau cut fruit, ada daily fresh juice, ada minuman, makanan jadi, dan kamu bisa dapetin cashback sampai Rp50.000. Dan juga berkesempatan menangin hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Nggak cuma itu aja, masih ada ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi jangan sampai kelewatan promonya, kesempatan double surprise dari Alfamidi.
0: Semangat banget ya.
1: Harus.
0: Semangat. Luar biasa. Saya suka teman saya yang satu ini.
1: Harus dong.
0: Jadi kalau belanja nggak usah bingung ya. Kemana? Langsung aja ke Alfamidi sahabat suara. Belanja puas, harga hemat. Kita lupa nyapa nih cuy, udah ada yang marah-marah, kita belum sapa.
1: Boleh lah.
0: Mohon maaf ya, mohon maaf banget Mas Ria.
1: Tadi WA-nya sempat ke-lock out, jadi ada sedikit yang belum terbaca. Tapi boleh lah kita sapa-sapa dulu.
0: Coba disapa dulu.
1: Ada Mas Rian. Udah dari tadi pagi jam 7 udah ngechat. Ini requestnya tadi Keisha mengajar matahari, karena kita sempat ngomongin kalau kita kesentor matahari ya tadi pagi ya.
0: Betul.
1: Terus tadi sempat juga ketemu macet di area Kridosono, Maguwo Pasar Sambilegi, Transmart, Maguwo Ambarukmo Plaza, TVRI Monjali Kentungan, itu katanya. Ada yang tanya lagi nih, Mas Rian bilang kalau orang tua buat mantau anaknya, saranku akun Google-nya dihubungin sama Google perangkat aja kak, jadi tahu tuh anaknya pergi kemana aja, bahkan kita bisa ikutin tuh anaknya pergi kemana.
0: Ada.
1: Beneran, dan fun fact-nya temanku ada, sampai kuliah dia masih semua email keluarganya itu connect satu HP. Jadi semua anggota keluarga connect satu sama lain. Nah.
0: Waduh. Bisa nggak gue Google Kids juga, weh.
1: Enggak. Tujuannya tahu apa, Del?
0: Apa?
1: Dia tuh masih diantar jemput. Jadi dia bisa nge-tracking orang yang lagi ngejemput dia, entah yang ibunya, entah yang bapaknya, itu sampai mana. Karena mohon maaf, dia rumahnya Kulon Progo.
0: Waduh.
1: Jadi kayak kalau antar jemput kita nungguin di pagar gitu kan ya. Bilangnya jam 10 sudah dijemput, tapi kalau berangkat dari Kulon Progo jam 11 baru nyampe.
0: Tapi enak juga kayak gitu. Maksudnya enggak repot gitu. Justru malah juga orang tuanya juga ngerasa lebih nyaman dengan tahu anaknya ada di mana kan.
1: Lebih percaya lah. Oh, ini beneran anaknya di sini gitu. Dan kayaknya kalau gitu harus online enggak sih?
0: Apa nih?
1: Ininya, maksudnya kuotanya, paketannya?
0: Nek kue ngono kue raiso. Ngomong sih ngeraton di paketan kue kue raiso.
1: Maaf, saya kan wifi only.
0: Nek ini apa-apa, ini nganggu kuota wae topin. Tan di paketan aku ya amplop. Sekobar gajian nganti wes suwi ra gajian-gajian ki daerah duwe paketan lho sahabat suara.
1: Memang.
0: Piye charity po aku nggo kowe.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal
2: lah ya, lain gagal lah ya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
9: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Senang deh sahabat suara kalau memulai bulan baru, kita tuh sudah diawali dengan banyak hal-hal baik.
1: Nah, benar.
0: Dengan kabar-kabar baik gitu tuh kayak...
1: Itu dia.
0: Menjalaninya tuh jadi lebih ringan gitu loh.
1: Semangat satu bulan ke depan.
0: Kayak ada harapan baru kan,
1: nah,
0: cuy?
1: Nah, ini. Apalagi kalau misalnya kamu tuh lagi ngerencanain tentang liburan yang emang dijadwalinnya di bulan ini banget. Kamu bisa banget pakai Citilink karena mulai kemarin 1 Juli itu mau ke Banjarmasin bisa lebih gampang, lebih mudah pakai Citilink penerbangan langsung dari Bandara Adi Sucipto pakai pesawat ATR Citilink. Nggak cuma itu aja, kamu mau ke Makassar, Batam, Balikpapan bisa banget lebih gampang pakai Citilink karena ada penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA pakai pesawat Airbus A320.
0: Terus nggak cuma sampai situ cuy, kamu bisa menikmati gratis bagasi hingga 10 kg untuk penerbangan ATR. Nanti khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau website Citilink ini bakal gratis bagasi sampai 20 kg untuk penerbangan Airbus A320.
1: Tuh,
0: jadi kemanapun tujuan perjalanan berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama Citilink.
1: Enak banget, langsung cus pesen tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
2: lah ya. Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pengen deh nih, nikahan lagi lagu nih, saya misi merangkir sing tulang rusuk.
1: Aduh.
0: Apakah ini lagu yang sering kali diputarkan di mana? Sop-sop iga terdekat? tulang rusuknya jebol tulang rusuk sapi.
1: Enak sih kalau kita ngomongin tulang rusuk, tulang rangu gitu kan. Makan-makan enak tuh kayaknya bisa nih deh. Udah mau menjelang siang loh.
0: Tulang rusuk, tulang rangu untuk kita yang tulang-tulang tuh memang nampak nyaman ya. Nampak nikmat sahabat suara. Tapi saya gak pernah tulang-tulang kalau misalnya belanja di Alfamidi. Promonya banyak. Sekarang jadi ada promo double surprise khusus member Alfamidi. Caranya gampang, belanja minimal 100 ribu. Terus di dalamnya ada produk house brand private label cut fruit, daily fresh juice, atau minuman, atau makanan jadi. Bisa dapat cashback sampai 50 ribu.
1: Tapi gak cuma itu aja, kamu bisa berkesempatan dapetin hadiah uang tunai 1,9 juta rupiah dan masih banyak ribuan hadiah manik lainnya. Jadi langsung aja belanja ke Alfamidi sekarang, dapetin kesempatan double surprise dari Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Terima kasih hari ini sudah ngobrol sama kita, sudah seru-seruan di TikTok.
1: Rame banget,
0: kita
1: seru
0: tadi ngomonginnya horor cuy. Iya. Kita ngomongin TikTok, ini ngomongin horor di TikTok.
1: Mm-mm.
0: Terus saya bilang sama Bintang, gue yeah. ngerti lah Bin, kalau misalnya kita ngomongin mereka dengan kaki yang menyentuh tanah, itu tuh ya mereka tuh katanya bisa dateng. Merasakan, bisa datang.
1: Kayak dipanggil.
0: Yeah. Akhirnya apa sahabat suara? Awak dhewe siaran live TikTok ning sikile jegang. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: I Suara memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan I Suara.
1: I Suara.
2: Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
3: Chang ya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

banget. Kayak pasti di dalam hati tuh kayak ada yang getaran atau senyuman, tapi juga ada kesedihan, ada kemarahan. Kenapa sih harus gak nyapa dan gak senyum setelah sekian lama dan sekian waktu yang kita boleh lalui bersama? Ah, ya udah deh, mungkin ada lagu-lagu yang membuat Anda terkenang dengan seseorang yang membekas di hati siang hari ini. Kan galau gak ada waktu ya, mau siang hari, mau tengah hari. Mungkin ada lagu-lagu yang ingin Anda kenang, boleh request di Nongkrong Bareng.

FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Membaca beberapa akun threads yang pagi hari ini, bahkan ada yang di TikTok juga tadi pagi, sahabat suara, adanya beberapa company yang melakukan layoff ya. Jadi yang kasihan tuh yang benar-benar udah mau berangkat naik KRL, jadi udah di dalam KRL udah mau berangkat ke kantor, dapat email bahwa ternyata di layoff. Ada juga yang kasih tahu bahwa setelah 5 tahun bekerja, hari ini juga dikasih tahu bahwa layoff. Wah, ikut sedih tentunya untuk teman-teman, untuk yang sedang mengalami diberhentikan gitu ya dari pekerjaannya. Ini pasti tidak mudah di situasi ekonomi saat ini, yang dimana kita mendengar tuh kemarin janjinya katanya akan menyediakan sekian puluh ribu lapangan pekerjaan. Tapi justru banyak layoff yang terjadi, dan semoga ini juga jadi solusi, ada solusinya ya, ada jalan keluar gitu. Jangan sampai bertambahnya pengangguran justru akan membuat situasi kondisi pasti tidak baik gitu. Jadi semoga yang mengalami layoff cepat dapat pekerjaan, cepat dapat penggantinya, dan benar-benar kembali pulih gitu ya untuk kondisi perekonomian, dan nggak perlu lama-lama menganggur. Jadi mempertanyakan sebenarnya gimana sih kondisi saat ini, apa sih yang boleh kita bisa nikmati gitu ya kontribusinya dari bapak-bapak pemangku pemangku kepentingan. Harapannya sih apa yang sudah dijanjikan kemarin benar-benar didengerin lah Pak, please didengerin. Kan sudah di puncaknya nih, sudah mendapatkan apa yang sudah diinginkan. Jadi tolonglah dipenuhi janji-janjinya, lapangan pekerjaan, kemudian kesejahteraan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Jadi bisa difokuskan benar-benar untuk masyarakat, bukan untuk yang lainnya.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada sebuah data yang menyebutkan bahwa, data di Kompas nih ya, 57% orang Indonesia itu tahu sebenarnya selingkuh di kantor. 91 orang percaya kalau selingkuh di kantor itu mempengaruhi kinerja dan juga etos kerja. Era sekarang memang tidak bisa dipungkiri ya, hal seperti ini kadang terjadi gitu di kantor ya, adanya perselingkuhan dan lain sebagainya. Dan mencatat bahwa 91% mempengaruhi. Jadi kalau melakukan perselingkuhan di kantor dengan sesama orang kantor gitu ya, sesama pekerja, sesama tim, itu mempengaruhi etos kerja, mempengaruhi bagaimana performa pekerjaan. Jadi gak heran deh kalau misalnya tim kita itu pada akhirnya tidak stand out, tidak all out dalam pekerjaan. Ya karena pasti keganggu lah. Jadi memang ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya nih, mungkin buat Anda seorang leader, seorang owner, manager, supervisor, melihat tim Anda ada bau-bau seperti ini, langsung di-cut deh atau ditegur atau ya silakan langsung di kalau menurut saya sih ya, karena pasti akan berpengaruh kepada kinerja tim. Paling persekian persen lah nggak berpengaruh, tapi lebih dari tadi udah datanya aja 91%. Jadi mostly kan pasti berpengaruh ya. Apalagi kalau ada dinamika. Mau sampai kapan juga sih ditutupin, ya kan pasti pada tahu juga, ya kan. Jadi, nah kalau udah ketahuan nih, prahara deh, ya kan. Dan itu akan berpengaruh dengan banyak hal. Jadi, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin butuh image atau brand image yang memang sangat kuat gitu di luar sana, yang mempengaruhi nantinya dari sistem dan juga marketingnya, mempengaruhi dari brand image, kepercayaan dari customer akan berpengaruh. Jadi ya kalau udah ada seperti ini nih dalam sebuah tim, coba benar-benar di apa ini menurut Anda, disingkirkan gitu ya dari tim ini, atau Anda tegur sampai beberapa kali dilihat baru memberikan sebuah keputusan ini harus dilanjutkan atau tidak. Karena performa yang baik memang ditentukan dari ambience atau vibes yang positif juga dalam tim tersebut gitu. Jadi kalau udah mulai ada yang seperti ini nih, gimana nih menurut Anda nih sahabat suara?

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Sobat Suara, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta melakukan sterilisasi kawasan sisi selatan stasiun Yogyakarta guna menciptakan lingkungan stasiun yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi kereta api. Nah, kegiatan yang melibatkan 82 personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, pemerintah wilayah setempat, ini memang difokuskan untuk penertiban kios dan pedagang yang menempati trotoar pada jalan hingga area parkir stasiun ya, Sahabat Suara. Jadi kalau mungkin Anda sering banget ke daerah di stasiun kereta api, stasiun Tugu ya, atau yang di sisi depan di seberang Pasar Kembang. Nah, ini memang antisipasinya adalah untuk kenyamanan disterilkan. Deputi EVP Daop 6 Yogyakarta Rahim Ramdhani menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum di kawasan stasiun yang sebelumnya terhambat oleh aktivitas perdagangan liar. Dan sterilisasi ini adalah upaya bersama untuk menciptakan lingkungan stasiun yang lebih tertib, nyaman, sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik para pelanggan kereta api. Dan sebelum dilakukan penertiban area trotoar, akses jalan di sisi selatan stasiun ini sering banget dipenuhi dengan pedagang-pedagang tidak berizin yang menyebabkan gangguan kelancaran kendaraan. Jadi memang biasanya penumpukan ya, kemacetan di sana. Jadi memang mungkin Anda memperhatikan, loh kok di di sisi selatan stasiun ini kok sudah mulai lengang gitu ya. Ini salah satu bentuk antisipasi sisi selatan stasiun Yogyakarta yang disterilkan. Dan kawasan stasiun merupakan wajah pelayanan publik yang harus terjaga kebersihan dan juga ketertibannya. Begitu Sahabat Suara. Jadi memang harapannya nanti adalah lebih nyaman dan akses lalu lintasnya juga lancar di sana, karena melihat kan selalu ramai dan selalu dipadati dengan kendaraan mungkin yang ingin menjemput dan juga taksi online. Jadi memang semoga nanti lebih nyaman yang hadir ke Yogyakarta, karena kereta api menjadi salah satu transportasi yang banyak diminati oleh wisatawan dan pengunjung ke Yogyakarta.

98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pilih aku atau teman-temanmu? Nah lo ya. Kalau udah jadi yang tersayang, kenapa harus jadi pilihan sih? Teman-teman masa mau ditinggalin, kan tetap ada ya. Aku suka bingung deh kalau dalam menunjukkan sebuah validasi bahwa kita benar-benar dicintai, seseorang tersebut harus memilih gitu ya, salah satu. Aku pilih kamu, pilih aku atau orang tuamu. Pertanyaan macam apa? Pilih aku atau teman-temanmu gitu. Tentu kita sebagai pasangan harusnya ya, kalau kita bisa melihat dan kita bisa merasakan ketika dia sudah menjadi pasangan yang sah, menjadi suami atau istri, ya pasti kita prioritas dong gitu. Kalau ternyata pada akhirnya porsinya pada kenyataannya belum, ya mungkin itu bisa dikomunikasikan. Tapi memang bukan jadi sebuah pertanyaan gitu, ya gak sih? Atau sahabat suara punya pandangan yang lain, bahwa ya memang dalam kehidupan sudah menikah ini harus ada prioritas yang berbeda dari sebelumnya. Pasangan, anak jadi prioritas yang utama. Kalau dulu mungkin kita bisa punya banyak waktu untuk main, punya banyak waktu untuk bermain, memilih antara si dia dan si itu. Kalau sekarang kan sudah ada, sudah dipilih, jadi ya harus bertanggung jawab dengan apa yang dipilih gitu kan, sahabat suara. Ya udah deh, gak usah dipikir yang berat-berat, karena udah mau jam 12 siang, waktunya makan siang gak sih? Menu makan siang yang menjadi pilihan Anda. Pilih aku atau kamu break di kantor makan siang? Pilih sayang sama aku sekarang datang atau kamu gak datengin aku? Nah tuh. Pusing gak? Kalau apa-apa tuh disuruh milih. Rumit ya, sahabat suara.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Entah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah menuju jam 12 siang. Semoga bisa terus merasakan dicintai. Dicintai tanpa harus disakiti ya. Tapi gimana, kadang-kadang dicintai udah sepaket sama disakiti juga. Hai, ya udah deh. Agnes Marilo undur diri dulu dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi di hari Senin ya, sahabat suara. Tetap terus menemani Anda tentunya lagu-lagu terbaik di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat beraktivitas, menikmati perjalanan di Yogyakarta. Semoga selalu menyenangkan.

0: Siang lagi buat yang baru bergabung ya. Sekarang mau masuki putaran kedua kebersamaan kita sahabat suara. Saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Kirim voice note, boleh banget nanti aku puterin ya. Atau kalau mau ngeramain di TikTok juga boleh ke iswara.network. Kita throwback sedikit ke 2000-an awal, dengerin salah satu koleksi dari The Groove dengan Dahulu ya, sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya mau mainkan dulu satu lagu yang di request sama pasukan TikTok ya, babehnya mau request lagunya Adera katanya. Oke, langsunglah ini aku suguhkan untuk kamu, Adera Lebih Indah. Enjoy
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dewa 19 Larut, gokil banget. Saya kayak udah lama gak denger lagu barusan Sahabat Suara ya. Spesial banget diputarkan karena di request sama Indra Awing gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ini. Jadi kita throwback bersama-sama Sahabat Suara ya. Kemudian saya juga mau memainkan beberapa voice note dari Sahabat Suara yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Marilah kita dengarkan dulu dari Reti yang udah gabung. Apa kata Reti nih? Oke. Asik. Ya standar lah, itulah Reti ya yang perlu kita jalani sebagai warga negara. Semoga aja tapi kedepannya semua bisa lebih baik lagi. Pasti kan kita juga punya harapan besar tentang keberlangsungan kita tuh jadi yang lebih baik ya. Ya abis gimana dong? Kan kita kalau mau komplain juga. Ya gitu deh, nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Terima kasih udah bergabung. Dari Reti kita ngegeser dulu nih ke... plus 6011 yang adalah salah satu sahabat suara bergabung dari negeri tetangga Malaysia. Elvin. Luar biasa. Jadi gila. Sangat bahagia Elvin.
1: Bahagia selalu untuk jiran kita sana.
0: Mantap.
1: Jam tengah hari.
0: Makan tengah hari tuh.
1: Ya ketika memandu.
0: Mantap. Have a nice day too. Terima kasih banyak buat Elvin ya. Oke, lagu-lagu requestannya bakalan diantriin. Tapi sebelumnya saya mau ajak kamu lagi untuk throwback. Kita rokean bareng ya siang hari ini sama lagu dari Tiket. Hanya kamu yang bisa. Enjoy.

That was Shilan Seven, Kau Kini Ada, satu lagu rilisan tahun 2006 yang berasal dari album 507. Baru aja dimainkan karena requestan dari Reti yang tadi bergabung ya. Farah Virus masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan kalau di posisi siang hari gini gitu ya, ada yang lagi istirahat juga, makan siang. Ada yang memang sehari-hari gak ngapa-ngapain, jadi kayak gabut gitu ya. Kalau sahabat suara lagi gabut, biasanya hal apa yang kamu lakukan? Kalau saya biasanya gabut tuh scroll social media sih. Karena kayaknya itu salah satu penyelamat di kala gabut ya sahabat suara. Tapi tahu gak? Ada nih satu orang yang lagi rame banget di X ya. Nama akunnya Hidup Sebagai 62. Ini dia viral banget karena gabutnya dia itu adalah gabut yang informatif sahabat suara. Jadi akun ini tuh iseng katanya ngitungin lubang kursi yang sering berada di ruang tunggu gedung-gedung gitu. Kan sekadar tuh kalau misalkan kayak di rumah sakit yang kursinya menyatu satu sama lain, biasanya satu row itu ada tiga orang bisa duduk di situ kan ada lubang-lubangnya. Nah, ini orang nih yang punya akun Hidup Sebagai 62 tuh iseng ngitungin sahabat suara. Tahu enggak berapa total lubangnya katanya? Ada 6.384 lubang per kursi. Ini sebenarnya kalau dia bohong juga kita enggak tahu ya, karena siapa juga yang mau ngitungin. Tapi ternyata dihitung loh. Cuma sampai hari ini sih belum ada informasi apakah benar tuh hitungannya dia, atau kayak pas di tengah-tengah dia agak kabur penglihatannya, kita kan juga nggak tahu ya. Cuma terima kasih juga sih atas kegabutan ini yang akhirnya menghibur banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama di X gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu dari beberapa sosial media, yang paling cukup panas itu adalah Twitter atau X sekarang gitu. Jadi ya cukuplah menjadi penghibur kita di tengah berita-berita yang seringnya bikin geleng kepala.

itu dia Nuh featuring Bass Boy dengan Yang. Wah, syahdu banget ya satu lagu barusan baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Yang sekali lagi, kalau dari Simatupang, Jaksel, kondisi cuaca atau weathernya itu cukup terik sahabat suara. Walaupun tadi kayak beberapa menit sebelum saya ngobrol sekarang sama sahabat suara itu langitnya udah agak ngeredup, tapi ternyata sekarang terik lagi. Cuman ya namanya juga cuaca bisa berubah banget dalam sekejap, kayak moodnya cewek-cewek. Jadi kayaknya kamu perlu banget berhati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya. Beberapa sahabat suara juga update dari TikTok yang ngasih tahu Bekasi kabarnya sekarang ini masih mendung dari jam 10. Ini infonya dari CCC. Terus kalau dari Rendra di Cinere katanya udah mulai grimis, yahdu. Terus juga di Tuban katanya panas, tapi di rumahku adem deket sawah di bawah bambu. Tuh Menik, tadi Menik juga ngirimin video ya, aduh enak banget itu hamparan sawah. Terus biasanya kalau ditemenin apa namanya dengan segelas kopi dan juga sepiring pisang goreng, wah itu makin-makin enak tuh kayaknya siangnya ya. Terus ada juga Arina katanya Kediri panas, Solo 31 derajat. Jadi ya mayoritas yang hari ini beberapa lokasi di Indonesia cukup panas cuacanya. Dan kalau tadi saya sempat cek juga perakhiran

0: menggunakan mata air alami.
1: Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Malik and Essentials. Terdiam. Dan pastinya saya tidak akan terdiam, sahabat suara ya, karena masih bakal di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 dengan segala macam update yang akan saya sampaikan siang hari ini. Terus juga menyapa untuk kamu yang bergabung di 0816-114-1014. Salah satunya ada yang streaming dari Korea seperti biasa, dan Astu katanya cita-cita jadi pakar hukum. Assalamualaikum. Asik, mau pantun deh. Tapi kayaknya nih agak ada kata kurang deh. Tapi gak apa-apa, Nasu keren. Terima kasih. Oh, lanjut lagi pantunnya. Rica-rica dicampur nanas. Cuaca di sini sangat panas katanya. Oke, terus katanya Nastu, Farah puterin lagunya Maudy Ayunda, Cinta Datang Tiba-Tiba. Kalau gak ada Bondan deh yang tetap. Terima kasih. Sama-sama Nastu, ada kok. Nanti aku puterin ya, kamu tungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu di Korea sana ya. Kemudian ada juga dari Depok Tisha yang katanya mau request lagu Salahin Aku Jatuh Cinta dari Roni Farulian. Tulisnya Tisha Roni Faulian. Roni siapa, kok jadi lupa sih? Parulian. Malah jadi skip tuh. Siapa nama panjangnya Roni ya? Oke Tisha, nanti aku cariin ya. Kamu tungguin aja. Pokoknya buat sahabat suara yang sudah saya bacakan requestan lagunya, dinantikan aja lagunya ya. Buat kamu yang belum, masih ada waktunya dong. Bisa langsung aja 0816-114-1014 WhatsApp. Atau langsung aja melipir ke TikTok iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
5: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif
2: kan harusnya kan. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
2: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
2: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
3: Oh parah juga ya.
5: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Karena masih ada masuk. Ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
4: Kok rudal berubah?
3: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar itu.
3: Tato
2: gitu.
3: Ada tato.
5: Kok ditato?
3: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu art.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya. Memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya mau langsung aja spill lagu yang akan lanjut diputarkan sebentar lagi.

Mungkin sebagian besar sahabat suara yang udah punya anak, terutama anak yang lagi libur sekolah, ini lagi pada bingung, aduh, mana udah masuk awal bulan lagi, walaupun tanggalnya masih muda, tapi keuangan udah mulai menua lagi kan. Ada beberapa tempat nih sahabat suara yang bisa kamu datangi untuk menghilangkan bosan anak-anak kamu gitu ya, dengan budget yang lebih minimalis lagi. Bakalan saya spill nanti setelah beberapa lagu yang mau saya putarkan dulu untuk mengawali putaran terakhir. Gari Gani ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Indra Lesmana featuring Nania, Sedalam Cintamu.

Kalau kamu masih dengan kami kan, sahabat suara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di nongkrong bareng Iswara sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sempat mention juga bahwa sekarang masih dalam tahap libur anak sekolah. Itu anak-anak sekolah pada masuk tanggal berapa sih, sahabat suara? Ada yang kurang lebih di tanggal 20-an ya, ada juga yang sebelum itu. Tapi kalau misalkan sampai hari ini anak-anak kamu lagi memusingkan orang tuanya di rumah gitu ya, karena emang udah boring, gak ngapa-ngapain, atau agendanya udah itu-itu aja, mungkin kamu bisa nih bawa ke beberapa tempat, terutama kalau kamu daerah Jakarta dan sekitarnya ya, yang cukup affordable di tengah ekonomi yang lagi seperti ini gitu ya. Ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu jamah ya, yang dekat dari Jakarta. Yang pertama ada kawasan Pantai Anyer dan Carita di Banten. Terus ada juga Kebun Raya Bogor. Kemudian Kawah Putih di Bandung. Di Sentul ada Curug Lewi Hejo, Puncak Bogor. Terus juga di Sukabumi ada Geopark Ciletuh. Sama, itu bener gak sih nyebutnya? Sama di Purwakarta katanya ada Parang Gombong. Terus selain itu kalau emang kamu, aduh itu kayak kejauhan deh Far. Ah, yang lebih dekat lagi ada nih daerah Jakarta sini ya. Ini ada, kamu bisa bawa aja anak-anak kamu ke Taman Ismail Marzuki nih. Terutama buat mereka yang belum berpengalaman nonton teater bintang di apa namanya planetarium itu, sahabat suara. Karena ini sekarang sudah dibuka kan, sebenarnya dari kemarin lagi ramai juga, 14 sampai 31 Juli 2026 nih periodenya, sahabat suara, untuk bisa nonton teater ini. Tiketnya udah bisa dibeli online. Kamu bisa akses di loket.com ya. Sebenarnya detailnya ini saya temuin informasinya di Instagram @tim.cikini. Udah ada. Tadi saya juga penasaran, kalau harga online-nya tuh berapa sih tiketnya? Ternyata murah banget, sahabat suara, Rp10.000 aja kamu sudah bisa menikmati pertunjukan ini ya, Teater Bintang Planetarium. Kalau dari sini sih katanya setiap show itu punya kuota maksimal 200 pengunjung, yang dimana 100 tiket online, 100 OTS. Tapi tadi pas saya ngecek di online udah pada full book lagi, sahabat suara. Berarti sebegitu besar ya antusiasme orang-orang ya, warga Jakarta dan sekitarnya, untuk bisa menikmati Teater Bintang Planetarium ini. Kemarin sih sempat lihat juga tuh postingan anak-anak muda kayak dari generasi Z ya, yang menikmati sekali kondisi tim sekarang. Jadi kalau kamu masih belum ada acara, boleh tuh dicoba ya kan. In this economy, carilah yang bikin dompet itu tetap bersahabat, tapi ujungnya juga kita bisa tetap happy.

Oh, masih di suara bareng sama Farah Virus. That was slang. Kirim aku bunga. Kalau aku maunya dikirim bunganya bunga bank, sahabat suara, ya gak sih? Kamu juga gak? Apakah kalau misalkan memang kamu dikasih pilihan mau dikirimin bunga apa gitu? Kalau aku sih langsung to the point pasti bunga bank deh, ya gak sih? Karena dari bunga bank kita bisa beli bunga-bunga lainnya. Mau lili kek, mawar kek, aman. Yang penting bunga bank dulu, Mas. Aduh ya, masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ini ada Mila yang katanya nama user TikToknya Melukis Senja dari Cikarang. Mau request lagu Peri Cintakunya Marcel dong. Tiba-tiba aja kepikiran lagu itu, soalnya tadi gak sengaja ketemu seseorang di masa lalu yang dipertemukan tapi tidak untuk dipersatukan selama 4 tahun setengah di kala itu. Aduh, berat sih. Itu sih pasti wangi-wanginya dia kalau pas lewat depan kamu tuh langsung nge-recall memori pada masa itu banget ya, Mila. Tapi tenang, untuk mengobati rasa gimana gitu di dalam hati kamu karena telah bertemu sama orang dari masa lalu kamu, aku bakal mainkan requestan kamu sebentar lagi ya. Jadi ditungguin aja. Habis satu lagu dulu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang ya. Ini lanjut menemani siangnya sahabat suara. Stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Arwana dengan satu lagu yang rilis tahun 1997, gokil, Kunanti. Diputarkan karena di request sama TL yang gabung dari live TikTok ya, suara keren banget, jadi auto throwback ya. Selain TL juga ada yang gabung dari kantor BPP Pakuan Ratu, Waikanan, Lampung ini. Ada siapa namanya sebentar sahabat suara ya, 0812 sekian-sekian, ada Pak Mulia nih, katanya mau kirim salam untuk kantor BPP Pakuan Ratu, Waikanan, Lampung. Buat Nyoman, Suante, Edi, Gunarso, Gusti, Heri, Janah, oh ini dia namanya. Dari Mulyawan Amir, oke mantap banget. Semangat bapak-bapak kerjanya siang hari ini ya, katanya panas-panas gini enaknya minum es kelapa, beuh. Iya lagi es kelapa. Kalau saya tim es kelapa yang disirupin sahabat suara ya. Jadi dikasih sirup hijaunya, sirup melonnya, salah satu brand sirup itu. Wah enak banget tuh. Hah jadi pengen deh. Makasih sudah bergabung siang hari ini ya. Terus ada juga Nabil gabung dari MRT, katanya lagi streaming aja siang ini. Mau request lagu yang bikin semangat dong dari Nona. Work aja kak kalau boleh please, jangan udah siap mulu, katanya udah mulai bosen. Aduh. Oke lah kalau gitu aku anterin lagu requestan kamu ya. Diputerin Bill kurang lebih 2 menit dari sekarang nih buat nemenin siangnya kamu yang sekarang lagi hektik menuju pekerjaan atau lagi hektik ngurusin kerjaannya sahabat suara. Nona dengan Work 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara Suara Warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Warga
1: Indonesia. Sedia aku sebelum hujan.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
3: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta. Suara Fakta.
3: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat dengan Brasil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Artjob 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Aduh, gue penasaran deh.
0: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
2: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.
1: Oh, jadi gitu.

So Far Fires di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Marcelo Tahitu aka Elo dengan Gadisku ya. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara. Thank

0: waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca. Jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara Suara Warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak
1: banget
0: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kaya,
1: udah
0: gue jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: cepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose, X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow. Ya
1: salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: saluran mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: Spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
0: Karena nah, saking kencangnya. Gitu, saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak.
0: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing, flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh.
0: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Asik banget deh. Gue baru pengen bilang ya, asik banget di mixingin Agoy lagi. Lupa dipijit ya.
3: Ya lupa memijitnya, gak apa-apa. Baru awal bulan Juli, it's okay.
2: Ya,
3: kalau udah di atas tanggal 5, gak bisa. Satu kesalahan, satu lauk nasi padang.
2: Jill sama Reza kembali lagi hadir menemani Sobat Suara di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Betul.
2: Dan kita akan ada berita-berita yang seru gitu ya. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, ini beritanya nih lumayan heboh ya. Emang Tokopedia mau PHK 90%?
3: Udah, kemarin sih udah ada statementnya. Oh. Tapi sekarang ini katanya TikTok buka suara. Kabar PHK 90% dari karyawan Tokopedia.
2: Nah, kalau Gen Z bertanya, apakah melanggar lalu lintas sesekali demi mengejar waktu itu boleh dimaklumi?
3: Dan tidak ketinggalan ada perjalanan nostalgia. Kita gunakan hashtagnya perjalanan nostalgia. Ikutan yuk.
2: Let's go.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia, sahabat suara. Aduh, agak sedikit menghela nafas ya buat kamu fans Inggris. Karena udah kebobolan di menit awal, di babak pertama gitu. Tapi akhirnya berhasil diselamatkan oleh Harry Kane. Keren banget, saya tadi malam nontonnya sambil deg-degan tuh kayak, kok bisa sih gitu, kok bisa gitu ya. Tapi memang detik-detik penyelamatannya Harry Kane, dan itu keren banget. Dan akhirnya Revino Rio bisa bernafas lega, sahabat suara, karena tim jagoannya lolos ke babak 16 besar. Yang agak sangat bikin nyesek adalah Senegal. Aduh, itu kayak udah optimis, udah 2-0 nih gitu kan, ternyata bisa di comeback di menit-menit terakhir. Memang sekali lagi saya bilang, Piala Dunia 2026 ini memang benar-benar gak bisa diprediksi, bisa aja terjadi 180 derajat dari yang diprediksi kebanyakan orang kayak gitu kan. Karena ya lihat aja, udah ada banyak negara-negara raksasa yang tumbang, tidak bisa melanjutkan ke babak 16 besar. Tapi kita lihat deh, karena masih ada beberapa negara jagoan gitu ya yang belum main, dan kita lihat aja apakah nanti sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan prediksi. Kalau kata saya sih udah jangan terlalu banyak ngarep, udahlah banyakinnya doa aja sama sabar. Jangan seneng kalau babak pertama langsung ngegulin pertama. Jesus.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya.
6: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
1: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
0: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
1: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
0: Aduh, bingung.
1: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
0: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
2: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
6: Baby

0: itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
10: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
11: @iswara.official.

107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, spesial semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-19 nih, ada program promo double surprise khusus buat member Alfa Midi. Belanja minimal 100 ribu aja nih kamu, dan di dalamnya terdapat produk house brand private label atau cutthroat atau daily fresh juice atau minuman atau makanan. Jadi akan mendapatkan cashback sampai dengan 50 ribu rupiah, serta kamu juga punya kesempatan memenangkan hadiah uang tunai 1,9 juta rupiah dan juga ribuan hadiah menarik lainnya. Aduh, saking banyaknya nih saya sampai typo. Jadi langsung aja belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi. Karena Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Yes!

0: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasen Devi sampai jam 10 malam. Apa kabar? Bosan gak sih lo dengerin gue pagi, malam ada gue lagi? Gue ngomongnya gak usah lama-lama deh ya. Pokoknya update aja di awal jam ini. Traffic update, posisi lagi di mana, macet atau enggak, dan lagi sama siapa? Bebas sih sebenarnya lo pengen update apa aja ya. Tinggal kirim aja ke WhatsApp-nya Isuara di 0816 114 1014. Let's go!

Di suara, suara warga Indonesia, Beryl Rahsan Davis on the deck. Eh, kalau di antara lo yang ada yang ngerasa sekiran gue so asik, bilang sama gue ya. Gue suka insecure tiba-tiba tau. Mau bacain respon dulu nih di WhatsApp ada Bunga. Hai Kak Beryl, aku lagi sama gebetan aku nih, baru ketemu di Bumble kemarin, doain lancar ya. Semoga cocok ya. Soalnya teman-teman gue tuh yang main Bumble, yang main online dating gitu ya, yang dating app gitu, kan banyak kan yang maksudnya lo pasti kan komunikasi sama banyak pasangan gitu loh, banyak orang gitu kan. Kadang-kadang nyortirnya agak susah tuh. Ada udah sempet jalan, tapi akhirnya gak cocok, nyari lagi. Sekarang gue pengen nanya sebenarnya sama lo sahabat suara, ngomong-ngomong online dating gitu ya. Sebenarnya tipikal seperti apa sih yang lo nilai dalam memulai suatu hubungan? Misalkan lo lihat dari apa, misalkan background keluarga, atau mungkin dari fisik dulu mungkin, atau dari cara ngobrol, playlist. Karena kan banyak faktor gitu ya yang jadi pertimbangan untuk lo nyikat suatu hubungan. Jadi nyikat bahasanya apa ya ibaratnya, sebelum memulai suatu hubungan gitu ya. Ditambah kalau lo kenalnya dari dating app, yang mana itu kan sebenarnya orang random aja gitu kan, stranger. Kasih tahu ke gue ya, hal-hal yang lo pertimbangin sebelum memulai suatu hubungan. Macam-macam ya, tadi gue bilang dari playlist, dari gaya bicara mungkin, dari penghasilan mungkin. Kasih tahu ke gue ya di WhatsApp, ntar gue bacain abis ini. Stay tune.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan
3: Pink Paradiso.
2: Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Time Kami The Food Court dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Beril Rasan Davi sampai jam 10 malam. Let's go, ngomongin apa pertimbangan lo dalam memulai suatu hubungan. Ada dari Dinda. Kak, jujur ya, selama aku berpacaran sama beberapa orang gitu ya, tapi tidak dalam satu waktu, hehehehe. Aku selalu pertimbangin dari playlist. Karena mostly kalau di mobil lagi jalan gitu, memang playlist sih harus satu frekuensi, jujur. Kalau lo dengerin Index AK tapi dianya dengerin Travis Scott, agak-agak gak connect tuh nantinya. Misalkan lo bayangin lagu diputer, terus dia kayak nyanyi lagunya kesukaan dia, tapi lo tuh ya nganggur aja gitu, diam gitu kan. Jadinya gak bisa have fun bareng. Tapi sebenarnya kalau menurut gue playlist tuh bukan sesuatu yang esensial. Yang penting kalau gue sih lifestyle sih. Misalkan gue ya kan sama bini gue tuh kan suka sama-sama suka festival. Jadi tuh kita tuh ya udah, walaupun udah nikah tapi pacarannya tetap datang ke festival ini yuk, datang ke festival ini yuk gitu. Karena teman gue sempat ngajak pacarnya yang kebetulan gak suka festival. Temen gue suka banget festival. Alhasil sejam udah pengen pulang. Katanya kan kalau festival kan venue gede gitu ya, capek gitu jalannya gitu kan, jadinya kan jadi gak enjoy gitu. Sahabat suara Putra, kalau gue pertimbangin dari background keluarganya sih bang. Oke. Ini ada juga yang kayak gini sih sahabat suara. Gue mungkin gak bisa ngasih contoh karena contohnya banyak ya. Cuma somehow background keluarga mempengaruhi sifat. Kadang-kadang setiap keluarga kan, bukan kadang-kadang ya, pasti setiap keluarga kan beda cara mendidik anaknya gitu ya. Outputnya pasti kita terima pas ya lagi menjalankan suatu hubungan, pacaran apalagi. Kasih tau gue lagi sahabat suara, apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan gitu ya. Atau mungkin zodiak, ada tuh yang kayak gitu ya. Ke WhatsApp lagi suara, gue tungguin.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sekarang posisi lagi pada di mana nih? Hati-hati ya yang baru jalan pulang kantor. Buat lo yang badannya lagi sakit-sakit kayak gue, kita sama tos dulu dong. Pijet dong, pijet ya enggak? Banyak tahu pijet-pijet yang enak, refleksi maksud gue. Banyak tuh kan Kokuo, Meiso, Ikigai. Cobain, itu bener-bener lumayan bikin enteng badan lo tahu, sahabat suara. Sama mungkin di akhir minggu keluangin waktu untuk olahraga, itu saran dari gue sih. Gue bakal lanjut sampai jam 10 malam, sahabat suara. Gue tuh lagi ngomongin soal apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan. Komen-komen lo akan gue bacain, tapi abis ini setelah beberapa hit. So stay tune on 11.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Tapi laporan dulu ya, posisi lagi pada di mana nih? Dan lagi ngapain, terus sama siapa, oke? Okay?

0: dan mata air alami.
1: Hai Moms and Dads, Ambifare by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifare loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifare Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifare_id dan at motherandbeyond_id.
3: Suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

Indonesia. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Update-update dulu nih, posdim, posisi lagi di mana? Asik. Bobby, udah sampai Bekasi Barat, Bang. Rumah lo di situ, berarti kerja lo di Farah datang. Ngapain datang jam segini ya? Ngapain malam-malam datang, Far? Oh, ada barang tinggalan di mana? Oh iya. Jadi, gue ngomongin soal ada gak sih hal yang lo pertimbangin dalam memulai hubungan lo gitu. Kasih tau di WhatsApp-nya suara 0816 114 1014.

0: GrateSale.com. Festival Jakarta GrateSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia, bacain dulu komen-komen kali ya. Ada dari Putri. Sebelum memulai hubungan, Kak, gue selalu pertimbangin soal zodiak. Gue trauma banget sama Gemini. Gue, aduh, Gemini lagi aja kena tuh. Gemini tuh santai, guys, sebenarnya. Apa, easy going gitu loh. Lu ajak kemana-mana juga gas. Zodiak red flag buat lo Gemini ya. Oke, ceritain dong lu sama Gemini kemana, apa kenapa gitu dulu. Mungkin kayak ada hal-hal yang bikin lo kayak, aduh, gue gak mau lagi sama Gemini gitu. Satu lagi nih gue baca ini, ada dari Nanda. Sebelum mulai hubungan, Kak, gue selalu pertimbangin jarak. Oh ya, penting nih. Gue dulu pernah, guys, sama cewek ketemu di Bumble. Rumahnya di mana tahu? Di Gadok. Setiap abis ngantar dia pulang, gue selalu mikir, nih kalau gue pacaran emang selalu kayak gini ya, ntar ya perjalanan satu jam setengah sampai rumah gue. Itu kalau lancar ya, kalau macet tuh bayangin tuh berapa jam. Gokil, gokil, gokil, gokil.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

jam 10 malam, udah mau jam 10 malam sih. Gue mau siap-siap dulu, spend energi buat nanti nonton bola. Asik, Portugal main. Portugal, enggak deh, ntar malam apa ya? Ntar gue jadwal lu deh. Makasih buat lo udah nemenin gue sampai jam segini. Besok gue temenin lagi sama Adit juga dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Mudah-mudahan gak bosan-bosan sama gue. Oke, okay, it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow morning. Bye!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi deh diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet Show

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Oh, jauh sekali.

0: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.